Itu pada kiri waskas agas gas ni ya. Uka manya mau siri itu pada nim kiri siri kit. Hupa kirmana nawa hupa kasih tiwa nawa mandi diorasion. Ani cukang kan nawa. Awisa kar hobi erhut mai siri itu tara kiri. Disti mau lock mai siri. Haniwa ini bisa sah kau kan cuturi. Gracias Papa Santo Dios sar happy ni uka tra. Hupa roh angin kasupaya apa si. Hani Dios sah kini nai nakatan kita encicilatuna. Yang kasupayan ampara pangkas kihupah watuk turkas sarawkas. Gracias Papa Santo Dios. Aka Dios au kiyo konya siri. Naya kuna pachawa naya sarakatawta. Sarakata sinsti. Ni wushka tuya kiyo saras kirit sawar na kakalhas ka kirit. Irmana wero ni kakasiri tuwa. Vamos irmana. Anshananda ni wawkatuta. Engañirit na ya, Dios que me perdone. Ane botirikte. Ugatste ma ugatugatugat sin tan unaktira ka irman kamayat na ya. Pose kayat matanirit. Gracias, papa. E choro na patera katan sa itatas tu. Hermanita, kung kiyan siga Dios. Aga yasam kikiwa pa kiwa na chamani pa kayo nung kasayu chito ka pa kayo na naiwa sa restlops kanas chur chito ko para kukita sinya pa takiwa niyan sa kanyan aniwa niya sa skala niya kiti gracias Padre San na ito tayo mawaya tistwinang salmang Padre ang chira tunar sa mga Nayaroha, sorry no kiwa, ukamlorinito. Sorry no kiwa, nayar martes, viernes, nayarola, ukachirito. Ukatkat sorinita, katuna, sirito. Nayarok yung tabla karo tumakunta, yinta niya kiri, uchapil kumpi, nakakot kika niwat kiri kiti. Ukat sirito, hermana na kiri tayo na ukak. Aku macam gatu sih rasa utra perih itu gatu waras tadi itu. Kata aku aku nak sama saya ciri itu. Kat nar suhiri. Utangan aku kacik aku kasihan tetaski. Kau terpulih malas karak susah siri. Air mandi terlarusma. Orang susah siri itu. Ani orang yang lori yut kiti siri. Naya ani wiyatiri kiti. Naya mamita ka kibari wero apkit pabitas na itawin tawak pa si mamita ka itawiritain yung karitain na wa gracias Papa Santo di anyugata naya gansa pa ka kibotirit mamita ka pirmiro ka ganotiri mamita ka pamparot awkirikot na magatan yung karakirit kung sa katayikan ben na utkas ka agawin lang sirito agawin lang kung sa utkas ka na yung margar sara o karagigan sabap utkapan sa saw sirito Diyos ka me perdone anyo ka mariwa hermanas anyo ka tuntas matalya tikirito orasyon loranya uririto ka maipo alwa urunagas amtaw kami na usiriri uririto Padre nuestro y hermana nakayana apkara ki mama sirito ka hermanita nakaha anyo ka mauna yasar na kirita humats na iruka humar lori na kaysaras kansa sa sirito nugata na yak yasaw kiru kiwal kuhit asirito wal kirit irita mamita kara kiyo sirito pastura roja chura pinatawa pastura kauhutan si mamita kak irman iriw na nagastaniw sarkata yung muna pkirikti Naya kaprist asiritwa, maarumawa, naya rapapkirito vigiliaro. Haniyo naya kiyatirik, Diyos narupsugat surin na kapapkirito. Saranyani vigilia utkani, arumas ko na noranyas ko waka nagchinot amay. Diyos haw ko iraskan sa sasirito. Ugat yung chaknay unchagirita it arumang pachawa. Mamita karo kawishkataw kiri imilya makani ugang kiti. Ang utas na pag-iitsa sa otaki iktas ka upin saras kisya sa sirito. Ugat mamita kakabali rebelde sa rakan ni ukiri kong stakta sirito.
Kunara penisar nak ciri tu. Nayahuan esti alchina gaman berik alchina gamas nayir pas gitu. Humas pun takarak tak sesar ciri tak kafris tak ciri tak lugu marum serasin. Yang kasupaya kayu tili ciri cuma mita karwal tok ciri tu nungkai itu anayar lawab sak terbirit. Halukat kafris tak ciri nungka wajah nayir sesar ciri. Icurut uksaroti saranyan saranyan sitat. Hani penyewaite askirik tu mahu kuar hal syarirista. Naya pe alchina kamam seras keragi sapangat sar nakt kau kirt bayli sar sausirit. Halu kami reugat gabris tasirit. Pin gabris tasirit halu kat pimar ker magat ane wara kirit. Agar niwushan sar nakas sar niwushir sar nakau kirit. Gracias Padre Santo Señor. Ukami reu hermanas. Naya halu kat gabris tasirina. Umanyaro sarau kerita, agamarga takat sarak tawirita, ugat sarak tawasina, pamban khas dirinda dera ustun na nakan pista, nyong khas bayar pistika pa. Hal ugat ugan cik umpasi u kerita, suri na kakakuta ukarak kiri ugaro. Tia, umpas musas kakat itkataf kerito, kumpadri na kakutara kiwa. Ukan agak ku mereka iba kagatit kata fikir naya ukan malu untuk siri. Ukan tahish khatarak cikai usirak cikai mami tegaroh. Imi lama ukan umas kesesakai. Kakak kami cikai. Hal ukan tak naya mami tegar kacalah wat ait asit putiri tay. Yuk cikai ukan mereka iba suri naka masih kirit. Macikar suri naka nama cikar naya lawan pekwal sakap kirit. Nayak mak yang kasih payah wah, sam ceri tu, mami tidak lawak kasurit. Payah ruk lawak kasurit ini kaki wah, siamar pasti irit. Uga tak tahu kalau lu kota tahu sausirit tu. Lu korus kunar semak tu kita kuma kota mana isteri jasis kasmak. Yusamat sausirit tu, yus kemeh perdoni. Uga tani utar maga tanyaan siri tau menirik tika yut margar maga taskasas suri na kambek kaafrish tasyo hapkarit. Uga tiyok chakara kirot afkarito ilamang suyas ktamwa utar maga tanyaan ilak taro mantapkarita pao til shiris kaipas taskirita ilak akong chita na kaisa sa sirita hanipini wilaka nirmanit sa samandirita diskansk magano. Ukuran tilwai kerihit siri lagaru, anu kaya panis mah agas puna tak kisah sah siri diskan sah, cukup kewan lipin tap kerihit sah naga. Kasih papa santo Dios naya kumau pasau ta, ukat walau kacihata ukan tu kebs mati, kacihata anu cukup berdata siri tu, cukup mam cukup hatun sah ukat ilmana naga siri tu. Gracias Padre Santo, humats nair saras kaneha. Uga humar lorir manta da tulir hakaxa sasirito. Chikape niwa saras girman, ugor sarajal ugata, ni ushot kala frakas tau khirita. Praktas jinaga ilar al khiri saririta, pastor ichut ugar umantirita. Ugar apap khirito ilar ilar nagaraki ugar saras kanyan sasal kumkwinta sirit. Stoki u kapital chakanta uht kamacha uht pachat sas. Halu kat wan ilarut ganasira, ilar ilar saranyan sesau kat pasturi cutar mandiri, pasturi cutar aku mungkin pasirit. Uka mawa pasirito ses, naya ora agalah agang gas keraksha, agang giucah alish naganyan khayar sesau siri. Cepat ini uka kawayar usar kiri uka kawayar urki uka konasuk kiri uka utajas kiri. Halu kami riwa, war membesi para siwi. War miroha, kios kalgila sirita, ugat algila shinha, mirkado no, haniu gosa palap tu pambek na kam hotiri mek hotiri, laturu sariri, naya ugat lagi ugakin da sirita, uksaru lagi sarita, kalai kuinga tapenis sa, ugat a guna sukiri, mandani ugher kios kuharo. Kibus kuh mangkans dua ruk hari rau hari tain kucilum de, mai mandela kam kat tapi sin nuk tasin hak katiri itu kat wisin ausiri, Maria kamac tasa, agar kalwil tapi nista sa ausiri itu, se wisina,
Agalay ka man tani tay na pulisya yamali sa sausirit haluk sa tataraki wakach tawir war mukar kik parwar mehwala chaw suri tay na kayo paglang kucharap kal muyo kay tay na gracias papa santo dios kunas man tan tumak ka kius ko harus sa war mtok kalis na lishanirit sar mtok tur tay anchis pulisim sa hani doktor tay shariri ka tay ndugo pawari war mehwinin hasis niyut apini ugasti Hiut kabinet kipa war mihila war mista sarau ke uga khispi uke akam cecam bit awan tada normat sa sirit capurishin kiu huma kau sapi akam sutat sa sa humat arhatashin uklores sa sa sejit mani nairo no gracias papa santo dios uka mawa uka lay karoha balsak sirit lawan be Hal juga lawan sak sata taki bingkan sata ukunai hehehe kaciri to, kama ciri sapai pewarun nuir sapai kepenting pewar mekanehan nu kata ikin diri kita selom pe ift air. Hal juga mai poporin diri mawawan ipkrita ina mawawan be uka wau mai akamish kamadre patliau kanda sen pekar hak katiri wawasiku keda siru. Wat khas tapi cut akhirit naya kama istas wau kama istas kawau. Tatan to my chassis out, shoot a credit, honey my chuck irrigitut, make how can a credit lavampi, lavampi chut irrit, what tishiki hakos it, what post irrits to read, what hawks to read, as Nurkama, how you going guns had been a chirito, him a chirito, who you sarcum arrena chaywa, sarmak out at Sazona, a lift it's a sauna, mandin and mandanid, Simana contravery, Siman Utkasin Ukan Ukum Noasio Hede, near Twariman Wayne Patsas out said Nakasagan uti ugat ugam bitsilas taksesaw halukam chut edital ko chut adat pi ugak na yaroha istimal ta flora ugerito ya po fun ya po chit ugerito ini rohere wak an katani pkhere ugan tol ka hasila gas fori nire kamastas maria aka aka kam khachata qilcha ka war waras tasusit sar mesasin ko gulay kamar sapor he qachas kesagot saket sam saket khareri tu wat war wa unk tawir got naira kata par war katani tsasasire Halo kamu pasir layak nak kasti, family layak akbal living kan cerita ina hupan karuan, arulas konsjuras naik menerita ina, ukama nayar pasirit uk nayar lok awan ciratuna, gracias papa santo dios, a su nombre, a su gloria, sangre de Cristo, tiene poder, gracias papa santo dios, hermana, ane pinti kasim diusat awal arna kasma. Yus ang kiro hupawa irpatams hupara kiu haktayatams na yakagar pusi kayo ni manta ni yuta humhama halu kambi na yaka mundiro kadat apkirito munditra apakani apkirito ukat ut ay apkirito uga karus sar na kawira halu kat husui uga akan trawa kiritay na husui sat karmil flor jambi Husuya na ero asirito ani sar khatat uka patharo akar mantanam ukat akar uguro ha kanhte nirita mantanirita ukaro maha na yaha tranquilo ik asiu khirit ani ikiriksa nyan khasupaya an khama thala sirita ai nal kon thalirito wai tarakirito wai una karakirito ani pini ik iriksa ani pini man iriksa man asa Hani manta siri kiti umapitaka awanta nyerita ina umag ala force umteap kerito. Gracias papa santo Dios algot yus aukir medicina sa sawar nakasiw kerito utachinan. Ugat siri tunaroha maarugar sunirito kanachu chiriro tomati. Sasa siri to hal ukamari hal gat medicine narok churani to walisuma agrak umma ukarg umma yerba kamaki gracias papa santo dios upam upan medicine upam di churgam kam sano y libre sarna kasita gracias padre santo taknis lok asin manarak pachak anchishratuna kin saloriam yes pagarañana kaukiro el padre el hijo el espíritu santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gracias papá santo Dios. Humata chichaman por el antata y acabamos los locatas y acabamos los locatas y acabamos los locatas.